tena ambayo kinakusumbua. Wewe ujikute tayari umeshafika. Na hapa karibuni tu mambo yote ni bomba, mambo ni swali eh? Pale pale utakunya kile ambacho kipendeleacho, utaambia mhudumu akuletee kama ni kuku, kama yote ambayo unataka. Asante. Ah, niendeleshe kazi hapa.